0: Joo, tämä mä tein tyypyy juottajana, että tämä on rakka.
1: Lukua kaaprakpa.
2: Tuonka mulla on rakka mulla, vai?
3: 2, 3, 4, 5. Kotiin en ole vielä mitään. Nauttuun aranne olla viinnaamaan. Sovi juu. Kakkaan pora juu. Penaa te jäädä mennä rakkaan olla.
0: Pumuru jäädä mennä.
3: Niin. Tuolle ja paljon ei teekä. Kalle mua jäädä mennä rakkari. Tuolle. Tuolle paljon kalle mua. Angun na barang ay karuan ya kan nawi. Nawi ana. Ya kumro nawi.
0: Yo.
3: Mi. Na ba ya kam sa. Bel mo ka o ka nga ba ni.
0: Nya bile bile
3: nga na. Nga na ta ta tra na re nya kunya era na. Ya ta nya. Ba mi. Ni. Ba ma ya na pro ni jam ko le. Ka nga ba ta o. Pala nga pala jam ko le. Kolo ne kuhu buta la kama kanga pa tau tau tau tau tau na kanga pa eh moktra sai faun moktra bola ka kona la faun ngama
4: puto la ngan dora le ko yo mari
3: de na di di mai na
0: ha na berangan
3: ma wangan ala ro bulu. Ma, pamat anak perlu le school, pamat school belakang dah pam, school anak perlu le benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kula benda kuni wanga, ngadu, anak pengalaman benda raya tu lah. Unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran nak orang. Tak kau ni anak perlu taran nak orang, kata lah ni record jengkang orang, kadal cina. Mula-mula start nengok tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya na 1, 2, 3 kat dua lana ni le pun saya nak berintar ya orang, nak beli child care center na ngai tengok belakang, unik lana perlu wang ngai berintar arah macam naui world malay, pam tengok ni naunya, mana kat dua ngai we, naunya. Workshop kedua lepas ni nursery unyi anak pelungui aku technical school ya aku. Baru ni anak pel post primary orang ko unyi 10 ko iya 10 ko kalau pel guna unyi school post primary orang lelakanya. Ada unyi orang ambil wang kalau pernah angun dia wang anak pelungui kalau ada education center ngatil mu. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15 nama milenya 16 milenya ngarah belanglah pada yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngarah unyil ngatil ngui first pun dia jama ngarah yo golongan anak perlu le tak harus tak paman
0: agar ajar tem
3: orang apa belum lihat finish cak macam shop beli rupiah apa jam mana pentingnya aku mana perlu
0: nalen
3: tuan lah urulena muda kali ni ya iplan ni macam ni iplan ni pelan ni perlu lah panikinnya apa tuang tak ada baru ngalap pun beriyo
0: ni
3: boleh kerja panikinnya juga nada kul juga tuan everything juga
0: wow.
3: Nggak tadi bawa apa-apa drink, kabur.
0: Kabur?
3: Lalu enak beli, wangkan sama cedera beli minyak teh kalau. Dia nggak pelanggan ini, tiga sini teh kalau.
1: Tengah kata orang kata ekal. Telo lo pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinjural. Balanya lah. Berani pada ekal. Mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak berungu kayul. Kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ni nak berungu hidanya. Kacungai yang nak berungu kanya. Kenapa? Kacung. Mula kayul. Ini malah berkat orang yang orang yang orang pernah apa ni? Nik tu ni. Banyak yang berkulit tu ni. Ini kalau mix, banyak berulim tapi yang ni nik kau dah nanya. Aku pernah ni macam ni. Ini kayak apa? Nampak kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, lumur. Kau dah nampak kula? Nampak ni. Nampak ni. Kau yang nampak ni. Jom banyak pernah nik lah. Nama ni boleh mana? No, yang net dari mana kulungi ni? Parah ni, naura ni. Unyi ni net, tapi naura ni aku ni pay. Rangin gua pernah gua lah. Mungkin mah.
5: Iya.
1: Abah itu yang boleh macam. Abah ni yang betul betul ukan yang lebih bermal dia. Mereka ni yang abah ni yang ukan yang lebih. Rangin gua lebih panik lecualah. Akan ni banyak friends kau ikut.
6: Ha, you listening to your radio? Mungkin pay.
7: Boys, time you stop long way lo merry blow you. Now you miss me, I'm true. Try and play me in this last song, yeah. Tokimemosem, tokimemosem, harem, harem.

0: Joo, tämä nyt on vullungaamaa viermaktao.
1: Ja minun kolana. Vamana. Alukkana on punnana puoliva aina kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla puoliva ngattelua.
2: Joo, ei?
1: Burum. Wei, nama jengkar. Mar jarung ya, Ma. Wangal. Aku minta
2: tahu.
3: Nih,
1: kemana yang jaga perawat? Mana tu leh? Mati dalam belakangnya family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang dalam belakangnya orang ko. Kamai pal. Iya. Jaga aja orang ko. Abi pernah perlu dari kau after school, dari rob tala karen tala kor, bukan muang atau orang kamu ina, pala ya rob tu nale, kunda mana perlu pula obanya lalu na, mangaja kunda brown, obanya obanya kacit, mangaja cerk mangaja, orang ni mungkin special mungkin perlu kunda mungkin, yang mana perlu ni lakar, nama ngucap miru mangaja kunda. Abi beli rabir kunta. Papa ni nak perlu ni mana anggana pernah kupai orang ni kupai beli tu rabir la. Jual kubai anggana ni. Kamarang papa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam darah moya ko. Minta urut ko chicken jamah meru. Chicken ni jalan la jamah. Abi punya tak kamera pula muda pria meru muda jalan orang ni lapam. Felicity, aku, Teka. Felicity, gajah kebi. Teka. Felicity, gajah Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Pukul beri amri mer Teka mri. Walau nak anak, walau ni, mereka ni anak pun gulali. Ka, drink, nangkap pun nanti ka. Balanya ni, biskut nananya. Baru nana pun. Baru flower aku tu nol balangku. Biru pun punya, wakin ku. Kok tu lalu kapu kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Kau orang nak perlu ngoleh kena kap. Alba nak perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat ya. Saya kalau dah angkat pun kau terjun pun biar jalan. Panu ni tau.
2: Biar
1: apa? Atas kalau ngatun minyak ni golong le, golong lah, mai yang

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: urukanya
1: rakuanga yo marmayanwa kalibinga kangurukanya niwanga anting boy urukanya
3: yo ta duan jadawong itulakam ngamme no pina baro marabumar rakal mer meringoy hilpe ana pa meringoy ngarakal no yo yakoy babral ko no ngurwang ngoyakku ngur
1: patika
3: Merdeka melabuh mar baru, mari rakal kaya pak beriku.
1: Yo, orden melabuhin bicar di beli, orden melabuhin muni. Yang ura melabuhin jual kaya orden, umar melabuhin yang ura bingung jinjar nama dalam al baru. Kulon ngur balanya guru ngur al baru dijalang dargo, mari ya aku tara mari majin melabuhin. Ya aku terangkan jangan kalau tuan buman, buman kalau tu beli kulon beli kalau kurir pun, tak amala darpau, darpau mera buman badar, ya kulik mangan mera macin, mar mera darpa, kulik lar lah limbarat, mera bukan dengan mera kalau ngail pa, apa baral, aku meringul aku, mari maji mera ngoni, walaian mera macin, darlam mera nangal, pai mari baru lecalang dalgo, pikir mera, kalau darpan dau mera. Walaupun malah daripada guruk malah malah balar ini di malah ini mar ma, malah malah macam guruk kan lah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balar ini udah balar yang gapu bayu. Kalau kalau tuan bayu, ni aku tu pun boleh diri ur, kalau malah malah diri orang ini kan jalan malah malah ngurung, kan jalan malah malah ngurung ini balar dan balar utur lah. Balar ini kacau malah utur malah di kayu wanden, ama malah ini muka utur. Angai muka wanden kan kalau dalungir pada cur bicar dalungir kan angai wanden. Kabul madang ini wanden balaut turna, murudi al madaut turi. Di bicar dia tak kau ingat belen. Ayik ke madang bayi mu metu naik mula na bayi mu. Umar mada, bat tak kau ingat ngal, tak kau ingat belen. Kalau madang karper mada mak kar madang kaya ngalal. Kalau al wanda madang karper dubuk na mada. Ayam marngoyan. Indi balanya, nak kau gunai kan dari yang mana tangge? Indi balanya, kalau malam macam ni, kalau kau nak ngai ingkupa, ngai yang ada makar. Kalau malam macam ni, lembarai, nalai nak nayan. Kalau kau malam macam ni, kau kan dari orang yang min melakan. Alat yang orang min, alinan melakan, kupang yang min, kau main makan melakan kado bukulo, sedikit kebaya ngom barang. Kado bukulo, jangan tur melakan kurukangal kan darangul beli bar kumiliter wang aja. Kado luang, kajinan kado bukulo, belum melakan ni kurukangal wang alenda. Muda kumir melakan bumer, muda kumir belum jangan melakan kurukangal ruminan. Pikir jadar nak per melakan dangal melakan kurukangal wang dah melakan jual kurukangal pikir nak per. Kalau nak rako, kau kau lenyalan melakan baru lembung dual baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tu, adu buk patwa ngangul warang, albal macam mit mit tu, nak kena almasal mial kemana indal, pikir nak per macam malang, kan yang de baru lah, unamir, tulen beli, kungai ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalang kanjar dal, balan nyawan nama dang kanjar dal militer, kangal mala dari, yur balan nak per macam mit mit tu awalal, nak pernya kandangan lah. Mit-mit turna belen, malah kutar dah. Kutar, naran kan belum jen waktu nana permacin. Waktu nana berangan kungal nana lukanan kurupan minan. Wang angun angunal kurupan minan bar kway kungal nana permacin. Mit-mit turna lukanan. Tapi kenal kan nada. Dua meringun malang malakan bicar wangan ini wain nana malal dal malang mial malah bicar malangkan. Dua meringun malang. Rakalanga kawer itu de bala. Bapa meringun aku. Kabalanya.
4: Yo, mereka kata menunggu. from Eastern Band, drummer. We're at Kalkurinji Freedom Festival, and you're listening to Yulong Radio. Taperk.

Gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, gairi, g